0: ane pinangi ama wenanci kana wadi legi kina nyuncura angaju mirumulai ki acur winaina
1: ani pinangi wenancara wenanci kina kakinyi ane wenancarka ani pinangi wenancara wenanci kina
0: Yurumulaiki, Achur Winaina. Query Richard Name.
1: Kakini, Ani Winanjaka.
0: Ani Yanyi, Orago. Ulu Chiniani.
1: Kakini, Ani Winanjaka.
0: Yurumulaiki, Achur Winaina. Query Richard Name. Gabi Winanjaka.
1: Ani Pinani, Winanjara, Winanjikina.
0: Ani Abi. Kalau mekina, kalau kaya, kami pinanya, pinan cara, pinan cikina.
1: Kami pinanya, pinan cara, pinan
0: cikina. Kami pinanya, kalau apa, kami pinanya apa, pinan cika.